0: FM.
1: Moyen FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Kabisa nena majani na jo ene Eden tea. Ule na majani na jene Eden tea. Na majani tu ini nye nangasa kwa majani na isul. Amu kimeluka na du majani. Neropil. Ne rasi orangi sidai le shai. Ule majani na jene Eden tea. Niregilua ke neselu nimbendeke na hito biriyeki. Tawalchampa hii lili muru tea plantation. Na inapeki jitore Eden tea. Na ninyama majani na isul. Na itobila kampuni naji ene karedana. Nitobila ke. Mulchampa hiyo isul le majani Kenya. Uti limuru. Na inapeki jitore Eden tea. Na ninye na isul.
4: Inkorokyo Lomon Temayen FM.

0: Kiolong ejuma mosi saru menare engkagenya omesa shosongwan engkagenya ibuirare antena. FM. Daikani ora tumonungu na ke hotu lusu ite sana benka Kenya ni show yuk timken na show link timken Timothy Toriken tengkara kenjo yuk ngkoroki olomone sana buti ya tuenka Kenya MIN FM nena majani na jene Eden T wana na majani na jene Eden T na majani roi na kemelok ne ropil ne rasiora nkisida ite nila yirie anadusha inu wana na majani na jene Eden T na kete gilua kete roi nesilu nimbendek na itubiliki karera na Estate Limited tende telimuru na ninyoshi nari kitote shai telosho le Kenya ni yako shomo ngura keke on Eden T piyutu matodua esidano ena majani.
1: Oyaleyo,
2: Mayan FM.
1: Oyaleyo,
2: Oyaleyo,
1: Yeleyo.

0: Timothy Opoti neje ngai nati dukuye enjure osingulio le Timothy Opoti etalde gani sitako ngorpe baya sare enka Kenya neto ngitiari shata nikijo enengigwana hata na yesu wali nikiliku kilirurantua enkigwana anjire ure pelo Rais William Ruto alai launch ena duata na jene Vision 2060 neli munineji etasabu kamala la miko olenga mwete nunga nako ujito no enara katangasai maki 2030 ajoka ikenta baiti kanyo kenta sa 2030 Nejo rukulie no, ekagero Rais William Ruto, ayase ntuke shia gana ase, airodulwe nishia beti olosho le Kenya, tewala rini mkulie tomo ni unio mioto ponu. Kaketilua jitapana, ya homodo kuyo lenga mwena hata, kia rado Vision of 2030 na yewe wapa Rais Mwai Kibaki, nejo nitu kentabaya, neta ala rini ungo na kongor, pea baye na katopa, na hata ngilikuwa na hata ajo kai ya tabai. Netilukulio jo, ebaiki na ekagero Rais William Ruto itumia na ena campaign, nagara aisudurie ntokiti ngashuna metodi kinoto yu ntokiti ngopane tutabaya eta akaba wengelare ilo shule Kenya kumbuk maoni tofauti tofauti itilunga nako wanyore itilo repita niti ilo jito mesidai itilo jito mishia itilukule ilo jito mientoki duona hii enarishata kendu watainu ye wala ininguni winingite nkitesheni ya maa jenefe mtu umurugu mbali mbali tofauti tofauti toshua na simu njo yuok maoni 07 02 39 3917 ashuru ini nye 07 32 992 321 na gaisumu lo kilikuwa ili noti atu enka Kenya ema INFM merishata nikijo ene nkigwana enka Kenya ma INFM
1: oi ule rimu jada wa rais
0: ee
1: meara wa rais inilo anga nabi anga degari
0: inilo meara
1: meara de inilamu
0: ee
1: ule lile gali kia wana njia kiko yu
0: ndio
1: lekwa nga nyele lika ramo
0: ehe
1: alamu ngejuko lulu kati joki yake lulu mbele kenye siyai sasa kiyo ke siyai yene nireja pake
0: ndiyo
1: amane kahe lele kira maa alangelde
0: alamu limiki yolo
1: alamu limiki yolo ajoka nyolo nirasi yo
0: ehe
1: nyeku
0: ee
1: kule za amuru nganyi za ake sinyeli kibibare
0: ndiyo
1: na bekiro liyaka joki mbele kenye joki kwa wale napani rejo nita baitwe
0: ndiyo
1: kake mikiare ntoki na jibu yela raisa ameara rene ayelo
0: asho lema mambuyo Hey, igwana mama mbuye rejo mera deni bui na ore si yankai ama roliki kwa kipole ajo kindaru yete ni tobera yete na mne yiri wa tongani enka kenya ma INFM we
2: ila
0: ipo oling
2: nasa na dime shugi
0: karibu oling kejari meshugi
2: ila ime shugi la ule
0: ndiyo
2: ipone razi jena jena na rani kwa rai kensa gena wa kayo
0: iye
2: Kaya kore nolong ya tabe hei, masa kore nolong ni jingko, nobi ni nyala siana.
0: Itu nubu jara apa sentai, abu yang nyala dia?
2: Ya, ini bila, ini kore bapa mi di arti, ini kaya di, ini guna hari, ini yang di misyon susuari na hari, ini dia bantai yang nyala dia.
0: Itu di jiwa rindai yang kangen doko giang kare?
2: Ya, ini di mana kaya, ini yang di kaya, jadi ini di kaya gini, jadi ini kaya kaya kaya kaya kaya kaya
0: Yo gate ta tse dira ka go mere di re lo ma. Ye tu nya be
2: ganta
0: la
2: maluri
0: ke siangi ke na ne nya be ra Vision
2: 2060. Ha wa ba na. Amuma, jadi nanti lagi lah mereka itu mengharap terang lagi mereka entaran kaya banyak seni na. Perbandingan mana mereka kan dia tu pasar ada lagi ya cukup pura lebih tinggi ini di ini itu kan wah harai diri diri. Ya, kalau kan dia pura na ya na boleh senang tidak kamu baik dari pantai pada juga. Ayah jadi nada malah.
0: Ajulik.
2: Ayah.
0: Ayah. He, pole ni zaru ndokana ma okay eh yola yore subukuni ala shumba na ka tofauti unu sia gorma se ere jogi dia ule fence ni ke ngore shage ne ne ruwa be ramanke ke be bwara nyagi ndi torai se dikitoi oh pole ni ruwa langkai enka kenya ma yan fm ala enka kenya ma yan
2: ala gani
0: oi
2: Baba.
0: Ee banda bidu wa sauti lele di inuwa mke ningu.
2: E janga jani.
0: Asida ipi?
2: Eee.
0: Mekia atanyamali.
2: Eee.
0: Eto na ke ningu ina redi ino na kegra itanyamali.
2: Eee.
0: Eee kakiti nga ina kamuru weti.
3: Ore na anasiai inga mudanda. Ore anasiai yotuto meara danda igoni. Egina rasa la do ya la igoni bi. Kana mesinle dige nango. Ita dige rasi yoga ge ini ita ge rasi ramuwa.
0: Ashe.
3: Nejiga na masa. Irada yog na nala kajada. Ya ko mera na igoni amu ge muda ge la dongani.
0: Okay. Kangas nyao kera di gire diyo kwan soling. Kagiru na yuki joke imu ya neme imu. Kengili kwan tuwa joke indu atainu. Ambulo ncho Rais William Ruto. Oregyo rejoki enata plan. Ninyasu jolo shu li Kenya. Peaba ya hii. Endo kina Vision 2060. Kakera ba Vision 2030. Na ilonche kaya pata nkataka baki. Nijiro tunganaka nare nakata ngasai tabaya tunduki. Ndugi ngulu yankai mbapangilio. Ashu yankai agenda. Nejor kulie siyasa na campaign na nejor kulie baiki na kajora ispedi kino yuk ndoku tungapana ya kunaja na ya idilungana lo shole Kenya na ninyikilipuno ajuki ndu watainu isimu nabona baye teatu enka Kenya maayi enka Kenya maayi ya NFM
4: hello maayi ya NFM
0: ninyana
4: sova pi
0: ipo oling
4: ejiko laba amara ya kukukati nyeke nyeke nyeke 2016 na 2016
0: ee
4: Kalau yang lepas nama, kalau kamu rasa lagi yang nama naja sini dia ke mana itu negara dekat. Ama bawa na ini apa bawa na ya dah. Nanti kalau pemula lah, kita bawa bawa apa nari nari dia yang kalau lagi negara ini apa, nana kalau lagi ini.
0: Yang
4: kayu umun. Kayu umun yang lebih dulu, benda jauh yang lebih dulu. Hanya nama apa lah, nama naja betul maupun nama naja mampu kalau dia punya nama apa. Nah, karena tu juga nanti mana nana naja negara ini mesti. Lemedi
0: asholing kabisa nele osirujo olera mafest ita tayari pilo ashudia ele sirwa shwana maisha na ekipeke tia anaibeleke nyi maisha ino naibeleke nyi ngishu ino neji wale na mela waka show mila kaa kuhuldo ngani lemera mpangilio na rumile sirugojo olerama fest ure kwanzia ndarikini tomoni uni ala hapa leisir mpaka ndarikini wana ola pali udo na ure nkitashenini inono ninyoro leng na K24 tenebo mdungoro ya mtandao K24 plus na ekipuwa yake live ele sirugojo olerama fest 2026 mera uri yena yungwale taniti tenebo waltungana ora ele sirugojo olerama fest
5: Ore esa nikibagine.
6: Ore pokin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira hapo.
5: Egin tabaki yetu tire nilino.
7: Ore laba nibana na mashuru kajabe matogo kalara desa.
5: Tini inga malo mono sinu ne juruno.
8: Oga neji Samson. Ole gewan.
9: Kajino no Steven. Ole saringe.
10: Kaji timo di toriken.
5: Amwe kilangir kejege. Niki purburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
11: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM tiadu wode gilgore sendro lulushire transmara
12: Asiragi pina bombo indi na maye NFM teka undurige juado
13: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM teka undia naro
5: La siraklang lolomon o rengkariyanu na dede
13: Kajangkarna Dayana Seneya
12: Kaji David Olesaini
14: Kajangkarna Elias Kitiapi
5: Ningama Tempolos ultinen minu etia wangan O gereshara tena baikiasa
15: Mayan FM
0: Sari enka Kenya da mainye kesho Timothy Toriken mekincho ndorupo lomon Sari bikinduka shukunye dari sharani kijo Enora chuchi lemurua
5: Ndorupo lomon ke Mayan FM

0: En Kakenya, en Mayen FM.
1: PK, Lelion, Eki, Enseta Kwenen. Tiadu en Kakenya, en Mayen FM.
2: Kabisa tiatu yanka Kenya ama yenefembe lega niwa raisi yeto tulusuitia saisi yetenka Kenya asho lenga Timothy Toriken tangara ginesho yu ndorubu olomone asare ure narisharana erisharani kijo enora tiuti lemurugwa erisharana ni kijo yenda pasi tulikijo kajoka nyono li tudugwa ya tina murugwa niti kanyo kayugununundai hali yanka ninye kwanza kata shaiki andai kiti yankolong enero nagano sirandai nkijabe kika shahata na ngane robi ya mkona jankolong kidogo kanyo isiye ya maendeleo kai kununo biashara kai kununo isiye ya sokoni ni kai kununo ndaya ramatare keti matukio wamba hapo kina hapo itodukaya tulikiyo kutiatu oratioti lemurugwa oratioti lemurugwa
3: oratioti lemurugwa mba jengi mamambiyo tanako vanyo soi beji nyangwa vamele nyamari esirianda adoroko ee nyonga ya nyasidai nanya hengira wala wani mingi jangai ya mahi Sila sada yang golan dokol. Ia rai nyamari. Tapi orang nak kita dengan doa ya. Ebagai orang dokol. Kita orang saya main di luar bungkai. Ele ele apa ladi. Mungkin ada ladi yang kagaknya nabau. Olahnya kagak ini menjadi yang mudah suruh anak rasul bungkai yang nabi. Hari lagi rawon ini. Hari rasul ini. Ele mungkin ada dengan nama. Ini tangga yang nasib. Ele ini doa yang dengan nama nama di luar kagai deh. Entah mana ni nana bama yara raja kagai ti. Ore rara apa di madili na rusaye na ngani nyaga ni sange ne oyo so ilo diga nia ele ni hera ngai na ngai na lage na imwa na yabu na rero na yongo bantu kon meria nya mali tena mala basa buluni ya raga la banga ngi ningi danga ya na shi era ri bena lo so woni ni ele ranga ni da ndo gi ranga ngi da masa aga sana sana do ngi shu ai kona gi neja na je mwa ngo bor gunju na je ngai yoru ngi ngo nalli aje ni nya na ro nya lando gi Ini sebab kami dapat awal. Sebab yang awal nanti, emirai ragen tu, kan? Emirai gisu. Agar tu melonggi hidup yang dah ajar orang kan? Orang ragen tu bilang orang sebab orang jadi sebab orang kuat yang mesti punya mungkin anak kuat ni. Enam agak emirai nanti. Orang orang kan nak tahu? Orang kan nak eri. Agar emirai no food di bawah ni. Ini sebab yang kami dapat awal. Sebab yang awal nanti. Enam sebab yang kekai. Nara sebab yang kekai. Orang biru. Naga tu sebab sesat nara orang kai. Naga tu orang tu. Elegra dong ngolan dana lagi. Sabo kan ngolan to kul. Nemi sese ni londo bilin. Enya so kul. Eru da yeru ni do bilin agay yengi jadi. Bana ngoban nalin. Ya ko shadi. Ele kema ya na ro kul. Tiyola ra dongo. Edi nalin. Allah ne kan kai ni jogi dan kai ne tare ro yo. Woni ga no yaba sibira ni sargali. Iga no ni naro yaba. Kira na sin dele le yoru msharan lenne. Ele ni yela yega ne ma na ga ga sana li yaba. Ni yolo ro kul. Inya na li fagra he sibira ni. Ai, erigire nyawa jeme niro ninye. Allah nya kanga ine mera dwendo ro sama de nigene na sibirali. Ngu ibone ja. Sama ge nyango bang. Tubari nalle. Ile se daye ra mare. Ewo kira gendo kine ngari ya rana. Na no rina da wana ya golden guy. Na gele ro iyo ndo. Ile ge no ranga ra sibi. Sida na ngoba nalle. Sida ni soko ni. Na ro horo ro kun. Ndi ya gendo bizin gelle gun. Na le gi no yelle. Ningen da ganga ya mashi. Ile se da ne murwa. Na wo shati. Ile gi jogo ro na esagali. Nunggu lagi masih ada lagi hari ini. Amu lo sama aru ini. Kalau gula muka mana lagi naru iya ba? Aiy, ni aku lagi yang ngasih. Orang dah lalu ngalih ma baik naik awak dengan nasib dah ni Allah kan? Ia ni aku jangan kaya lagi solo lah. Amu iya mau nasib dah ni sergali. Naik aku mesti rosak orang lagi. Orang ni mungkin ni hari ini orang naru anak. Saya orang kau naik lalu ngasih. Ni berlari bising. Hari ni lalu naru ini lalu naik ni nasib dah ni ni. Tapi mana ni apa? Hei ni lagi. Orang dah dah lama orang naru semua. Ege ikiro nro bono kumkwetu wei. Haa ikiraro ipi. Mwere nasi brali ala vena renilo kawariye. Minyewe na bulu. Ege ari nyengjalo na nasa. Ero maja jiridoi. Neme ara nasi brali ala vena kwa. Newele roi nyadima nima na kwa vengulu sri brali ala reni. Haa vende ikiro nwa nito mkwetu wei. Hini kapagan kaya ya boho. Nea kusida ne muru wa rokul. Meria nyamali. Elewele radwe na seya maindi leo. La varunga magale rada ke yoke daaza. Ulubunge na we na ramono na jilea. Ule radwe da sebaran kaya na yo na jose. Engkau ayer radu nanya soleng, elai merah ada nara faga itu, merah radu tu, orang yang tu jadi ni kalau dah jaya ni show yo, ni anak basah ni na, aduh nama saya orang ini ni apa, elai ni juga radu lari golang, yang orang ayu kan merah berada ada mana, orang orang mungkin jadi ada samudera lama lagi, ni kalau dia hilang, kalau dia berada,
2: Asho leng mama mbuyo tuloratu lemurugu eto bidwa rara ratu lemurugu mama mbuyo kabisa ba akinya la mjuge ina ngasapi kwanza yuge ina ngasai kampeini kidogo eh mama mbuyo tiatu ratu lemurugu asho leng kasho tuta mama mbuyo maxi nara 74% telo ratu lemurugu kabisa ore ngiraka intelea ngamu ratu lemurugu kiata urikiligua ya rabaike yote nkite sheni anjere ito omu nintai naibosho Rikiluwe rabaike yote nkite sheni anjere Eitomo nintai naboisho oropastani le musenke Tenko mono emurugua na rai ndarikini tomono ile mbaka ndarikini tomono isit Ela hapa lisit tololepo tesugul oromairog Iriko chairman pastor Jospat Koikai Eitaro ino mono sauni unusu nka Kenya Mbaka sana udo unusu enteipa ena ke Oralalikioro ni na Archbishop Peter Tangwa Ure olaranyani na Joshua Olesioyo ni Ngoidore, eriko ororei ojiembu kuoroma ematu isi torikiriri letikita mobo ojo elakunoto. Eitomu nintai tankarna ola itoria ni yeso karibu ni pokin. Anjere, eitomu nintai nabosho oropastani le musenge tenkomo nemurugua na rai ndarikini tomono ile mbaka ndarikini tomono isi etala hapa tololepo tesuku olomairog. Oromairog, eriko chama na pastor Jospat Koikai, eterono mono sauni onusu mbaka sana udo onusu enake ora lalikiro ni na Archbishop Peter Tangwa ore olaranyani na Joshua Olesioyo ni Ngoidore eriko ororo yote mbuku oroma matu iset orikiri letikita mobo ela kunoto eto omu nintai tengarna ola ituria ni Yesu
4: Ndiyo hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye maduka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi 300

0: Nah, ya lanjut di sini lah, nama dia apa sih kok? Ya lanjut di sini lah, sih kok? Ya lama beli dah, beli dah. Wah, lalaiya,
1: oh ya, lalaiya,
0: oh lalaiya,
1: oh ya, lalaiya.
0: Anak anak urut di dunia murah di lekangka. Murah ya lah, serala ya ringkas selebeta. Raja nak nyambung ni, nanya kerana ni.
2: Emma, Emma, Emma, Emma.

0: Olengo ni raba yeso ngone kakenya kaji timo ditoriken mairi mari maisho la monto ndorobu. Ero shugu nyadu lo sho morano sho monagin kwe raro barno rori lo ladin tigiram nido yoren kesha na sho monagin kana seori gento lo sho lo la amerikani. Kwe la diadu lo barno tuniti inkena miet na kor masai na sho mara na pahi na kwe rara ni nero nasa ni jale lo barno re medishe sabu goleng. Kwe la lo shugu nyungu le niti na David Kapaiko wengwana kaunti ya kajiado kwe doro na kensi nyangabu roo wengko sho la ya silva tene bu nasa ni joko leka yeti na ke David Sentero wengwasa nje kaunti ya narok. Ebele na kere lo barno tinjiri kegera no shia ima na kengulo ro sabu goleng ero toto na kere nkarake ingi shoro tenye ho eschomo na kaya amirisho nesulu na tene na kwapi.
1: Kwa majina naitwa Kule Stendera, natoka Saint Sanaro. Kwanza ningependa kushukuru Mungu umetuwezesha tumetoka Oregon kuienda tumerudi salama na ndio kwa rahisi vile tumejipanga vizuri semis hits ilikuwa sawa lakini finali ilitulemea kidogo tunaenda kurekebisha kwa makocha walitrain vizuri tunashukuru wao
2: yani nitakutaja record ya championship ya hizo ma championship ma record hiyo ndio target yangu sasa niko nayo nikirudi niende ni prepare vizuri kama hiyo youth olympics itakuwa Senegal I hope nitakuja na kitu pia sisi kama wa Masai tunaweza kama wa Masai pia sasa tuko hapa tulikuwa tunaenda kwa championship tulikuwa Masai watano ukiona hiyo namba ni mzuri lakini kitu moja ndio inatuza sisi wa Masai yani any support hatuna support yani mali sasa tuko yani kama sasa mimi niko I don't have any support facilities huni nangangana kutafuta sana yani wazazi wangu ndio wanatafuta coaches wangu pia ndio wanatafutanga hizo ma support Kenya tukipata ma support kama sisi wa Masai tutaweza fanya vizuri tutaweza kuja na world record.
0: Orang orang nak ke kuliah kira na ini tu nak ke mirisho itu nak ke rani itu nak ke joswin sempe o manca narsunya nasi nyolo show thank you orang kaya longa bah ingwa nasi nyolo beruang ingki teke mana esok mana bah tum nak ke angka peraya sahabu thank you rah nak ke angkalo su o mita yang kalau fana bo o ipi mite ne perasa nyolo Emmanuel Lemiso so meki o ini tu nak ke sini nyolo angka peru angko sholai thank you rah nak angka dor imita I angkalo fnuni thank tena kueta tayari shunya na poke ndolo show le Kenya orna ke janjola ningo ni na sapu na ke senya na shei na rudundo igwe kapo iko na shomo na ke senja gwanga mlelo bano tenke wanja on tiki GK tenke wari ingole
3: Sekendo naro legi amba Tisi kuwa lengi angala ki Elegi jana inyedua weyo Nikishu kukia nashi Lupawa gulia ulo Oe mwanga yo kenkaya kakunu Kure nebo yo Nikishu kukia nashi anga yo Kona jala kunini na yedua Ntepa jaka baiko Kitisi pari dala jaya Kukia jala kunini na yedua Nangala kenyo sarenye Nikishu ki Kola kochi Aba oro riko ashi Kaki jo jake na inyaki Ndoko niki Ngulun Ndoko niki Lalo kochi lenye Oe pundisha Ninda kulinga jake nyana Ninda nana Nila ishu mume
0: Nenda wali.
4: Lo monto ndorobu ta Mayen FM. Mayen FM enkidesheni nini ningiro rosa itikiza momwana rongolo ngina bishana e wiki Mayen nyanna rigito nesujukulie ashamo yebega sula ininingo Mayen tor shirt pogen
5: Mayen FM itnabo 1.9 bishana ewangan olosho.

0: Eba e nye doi e saruru a sholeng a sholeng doi e Paul Drake tight los ngulus da yoleng ojo and dap dap ye na nye doi e saruru ge da ba yo sa tano ngol daga ni wara mun balani ngol gira jungo so ngon ko da yindi jungo bol ngon bo waro kuni ligidi amarde ne bo na da kuna sai makwedu kara mai na ba na ba mai na ba ba makwedu kweta
1: mayana lo
2: yes
1: alahe
2: oye
1: so boleng
2: na bo so boleng
1: Orang kan dialog di yang keberan dan nama muri mobil.
2: Hehe.
1: Mohon sayang.
2: Nenya dogul.
1: Dialog di mobil.
2: Hehe.
1: Siapa yang cerita kawan?
2: Hehe.
1: Yang terlalu muri.
2: Hehe.
1: Alex Miramu.
2: Hehe.
1: Orang kan dialogi Bryson Hack dan nama muri mobil.
2: Yes.
1: Nanti kita nanya kerja mari jam pagi kita itu.
2: Ah, sure.
1: Iya, baru dah kita tinggal sini kerana kos itu dia le naguyo. Jadi,
2: kasih.
1: Aiyah.
3: Maya ni lo.
4: Yes. Ya Jen.
3: Oh, sana. Hello.
2: Allah. Ayo kita sebel.
3: Maya ni lo.
4: Maya ni sen.
3: Ningina.
4: Mambo.
3: Poa sana.
4: Alake.
2: Wee.
4: Uwa.
2: Subu ole.
4: Oo, umuwa maso ngwan.
2: Iye lukul.
4: Namira aje ni mara mugurana.
3: Iye.
4: Agra rado eze dunga maolo oye rejimule rikiro lala sabaya.
3: Mhmm.
4: Enga wala rago rambe nirikiro mbae wini wagre ndo.
3: Iye.
4: Mbae ye wala marama rasena mbae yalda rastero.
3: Mhmm.
4: Enjari oje ni wawine rikiro mba sumare na waron.
3: Iye.
4: Ada wah ini ada jumur asam orang aja mari Allah yang kita dengar lagi aja yang kangen lenda Allah lagi aja yang kangen larang
3: tadi.
4: Aiyah.
2: Thank you.
0: Thank you. Washo lengkira jumur asam orang lain juga ni. Tadi jumur orang ni lagi dia mari Maya
5: nalo. Received a reverse call.
0: Cakap mana yang kamu? Mana kamu pi?
3: Yeah.
0: Ini juga ni yang asal degi yang mereka nasi yang kari.
3: Eh, Maya nalo.
6: Ella lagi.
2: Oh,
6: wah.
2: Subuh leng.
0: Maya kagadukar melesung kau liu, pihak sebunyi ada kibunu badar lagi under gua lomon, ni kibunu maja kumaja, kibunu aja, ingki gua na
3: orang mati.

0: Ashu olendo hii nkaranya na juro hii Ayri Ntani lo sungolio
1: Kitabaya
0: na juro hii saa tano ngotlega ni wale Kilo na yaga kitu kula ningu ni Arungulo kilo kule biashara Baadu kilo kule biashara Niku nade ke tumundorobu olo mundorobu olo mana naliso
1: Yes
0: Nino yu ashu nyingi tisheni Niku ndo atum elishara sida yuleng
1: Kabisa
0: Niku na enengi guwa na
1: Oramati
0: Oramati Ola hii ningu ni yako mila mari kabisa Amustani mari kitisheni Oni babu yungi pokini shamae tobek ningi tisheni nangara kie
1: Yes
0: Jaro na yiki njuyi nena moj Muna debe ngedabera
1: Iyola hii ningu ni
2: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nifukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
3: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
4: Mero yo surwa le siasa, olengo ngona njoki siasa.
5: Ora gimi ni bolange ni, tira sormada. Ami te madolo na jeme solange ni mishuri ni.
6: Ore do munye, ninin siasa. Ore ra madisho, imbo ira de siasa.
7: Waza badi ama bolo nga wala gilo de ki. Aro gidi gile ai la kai nga ke siya ya serkali. Oyo ode la la ga dunir babi.
8: Nya ke ya gitu ya la nyuri ni. Na du ngi da mu ke ta boro.
9: Ore siasa, nem meri korake ka kera matarem.
10: Tendiki ligino ni miki asema. Nambala.
11: Na sisi hatuna uhasama
12: Enkuruku Olomoni Teneki mbwena Teneki ni moja enkuruga Iti wenati meishushungama
13: Nekugu anda boy Tazama milioni ipare otomo nisi Ongera ebasa
14: Kama we ni mwanaume toa chama ya Wamasai Tushindane
12: Kuki alamisi Nitum enkuruku esiasa Emu enkuruku Olomoni Tiatua enkakenya Emayan
15: Mayan FM Doropo Lomon ke Mayen FM.
16: Olenguni rabaye samire nkaganya kaje Timothy Toriken Maria Maria Maisho Lomon tondo rabum. Edu kiso kaunti ya kajiade mirisho ikito kina inoro barnoro shamoha kwetegi na wolo shole kenya rengwira ror barnoro ti ori lola rinu ti nabori hila rinti kita mtenka na seorikun toto shole amerika yukiro riko yonare nkaro yuru tenke wali yuru minista jile miyo lencharo hiljore ratine bonto yu or barnoro ti david kapa yiko sekendo or mirisho nare nkesha nkwira raho mitai nkalifu na bo ipu mietne runa nkapote yanko sholai ipu ole bade na wole ncharo hinjere kenyok na ke kaunti ya kajiado ipu wakino nare nbogu liro batai tubulo ninkishoro Trina County Ekajiado.
17: Mereka belengkarang, serasinya na. Itu berulang juga orang kobar masai. Kalau ini kita belengkarang, itu mai ini tiada ras kono seitin, ini tempat amo angkai serasinya na, ini bang bukan mimpira. Amu kita jual aja orang karang, na ada ra na talenta. Ini belengkarang ras mana begitu sedang, ini tadi ke ini ini nyeroy. Ayo belengkarang, aja itu mai kena begitu pokin. Aman malam hilang, aman sunyi hilang, aman ama yang raya nagen teriak kadem. Amu resiko kan asrakal ya county, na juga bangun nagaan kaik, na aku nakie, aram kuliah. Kuliah mari suku ini, kita akikisha jo kebun ke negara, ay macam talent sini esidai. Orang gawan orang, jadi follow na orang ni bengar bahagian lain, kai media ada sini rena bego, rena bego bungko negara kai, naga bungko beli kulo, tangga jadi siapa yang kiburan, siapa yang perara, mereka beli negara orang masa yang naga lep sini je, naga lep kita mereka kuliah show.
16: Wale mwini wana nari ya rolelo barnot niti na gara imiro la masai na shopera na abaina kwerada niti wana gara lo barnot ni mirisho isabu guling wale lo shugu nyungule hiti na David Kapa iku huingwa kaunti ya kajiado inuro nasini na kapoto ngosho la hiti nebo Silva Silva tenebo nasini ye kuleka hiti na David Sendero huingwa kaunti enaro kaibuli na gara lo barnot nchari egra na oshi ae miungulo lo sabu guling egra na akala yororo tankara inki shoro tenye ho eshomo na kagwa mirisho niwe solo tenena kwapi
18: Kwa majina naitwa Kule Stendera, natoka Said Sanaro. Kwanza ningependa kushukuru Mungu umetuwezesha tumetoka ore kuienda tumerudi salama na ndio kwa kwa rais vile tumejipanga vizuri semis hits kwa sawa lakini finali ilitulemea kidogo tunaenda kurekebisha kwa makocha za mpira vizuri nashukuru wao
19: yani nitakutaje record ya championship ya hizo ma championship ma record hiyo ndio target yangu sasa niko nayo nikirudi niende ni prepare vizuri kama hiyo youth olympics itakuwa Senegal I hope nitakuja na kitu pia sisi kama wa Masai tunaweza kama wa Masai. Pia sasa tuko hapa, tulikuwa tunaenda kwa championship, tulikuwa Masai watano. Ukiona hiyo namba ni mzuri, lakini kitu moja ndio inatuza sisi wa Masai, yani any support. Hatuna support yani mali sasa tuko, yani kama sasa mimi niko I don't have any support facilities. Nangangana kutafuta sana, yani wazazi wangu ndio wanatafuta, coaches wangu pia ndio wanatafutanga hizo ma support. Kenya tukipata ma support kama sisi wa Masai, tutaweza fanya vizuri, tutaweza kuja na world record.
16: Sabu na kisinya na shine redondo yugo ya kapa yugo na isho mwena na afa mwena guanga mwle lobarno tina kima njontegi jike ye tenke wari
1: kisikendo naro legi amba kisiku lengi angala ye elegi jana njedua weyo kisiku kia nashi lupala gulia ulo oe mwanga yo kenkaya ka unwa kore nebo yo kisiku kia nashi anga yo rekona jala kunini na yedua ente bajaka bayko kisipari dala jaya uruan jala kunini na yedua tangala kenyo sarenye niki jogi oloko wechi apa oro riko ashi kaki jo jaya kena inyaki utopa niki engulun nipa niki lalo kochi lenye oe pundisha ninda gulenge jake nyana ninda nana nila isho mwome nene ninda bari
20: madara ashole angaya na wayo no lo ngai na rado ya yo averodi amunyara nyara sa tanolo nira baye yo ngara na shomera ngaduru na wari serio rada ashole ngo sarga sana na ire ne wi
16: nila monna gulo hore ngoliri mi do tondo rabu nene bayana sai lenda ma ni dogna ka tum kulio mon tondo rabu kaji Timothy Toriken
21: lelo lo mon tondo rabu tamayen FM kite jaba tubulu zene bo yok ne kitu bulutua
22: ere maya
21: kira nampana boto lo sholema
22: ashamo intu bulwa yok inta yok nampana bo
23: mayan FM mayan FM
24: enki guana oramati urukuroro likiderye nege magimba ultiren weram matare
0: kabisa na jana rumba acha una side yanga kenya online mligira nake abudu kaya tarishara
25: ya
0: di ajo na uma sungwan sorry anga sai mar kilu na ile uma sungwan amu sai de grabu no ayo sumle lokilu ko
25: aha
0: ajo rusina sana abudu kilu ko bowling
25: kweli
0: ay ngasi yugo njibe yege kende kuna sai
25: kilu
0: lona boke na adu ningu naja
25: eni suwa
0: ora bende lokilu ko
25: yes
0: ngona yingi gwana ngenyo
25: ora mati
0: da kuna sai online ngoni tala ma sai mar lokilu ko akoti lenga mugeti eti na gedu kweli lele dianda sorta sor lenge tizoro red nega dajo agarum da laudin clear ni jisio gie asholem it is kishon asholem ni tibul ni dilam poshi ajo fil de chatuka agarum jela bra kyoleng tiagana no na pokit fe jungu no mama lembi no felix nanka mama jede na asholem muturo safi edido yoro wona jolo sur complex ne jagarum jela na county ni ja asholem karibu sana anda sorta sor asholem ngamila ka shugunya lero ne jo muturo safi asholem ngamito dunga sinenye count mtoto wa mama mturo safi mwenyewe tibwene jo orosuwe complex niwe sinyi mwa niti ya gana alo jokitani kinyaga fikito wa kukunye Felix Nanga bende yunga mboshi ntuku sepitason vya jungu waga natuwa oramati ashole ndiyo lunga ndi nguji na sinyeru yu agarajere wana saito yu uliku ya itina lunga idewa sinyeru yu arijungu wana sai nito mwono na vya jungu lori ncho mama nasei dan la nyo devili pilal iti ya gana abo kimbe ye jungu atuwa oramati nada kuna sa assurance ne lisenu eti ne baye beti Kansas City ne sile gajaru neti lajaru osinda mona sa ingine sula silingen
25: yes
0: baye ti anako di mora beti nako
25: wore apa
0: ya kaja ya na ban kaja maya ne lep nana ben dela ada wala dong ana ngejuku
25: ya
0: ni rumona mari ngejuku mu wange ngejuku dong ana ngejuku kanisa ngejuku
25: yes
0: behera ngejuku
25: ne
0: ngejuku rogenye
25: kenge juki la gitu
0: mesa nje na monoko
25: yes
0: anjo le egi nje na murua
25: den na ironi na murua
0: den na ngini ana na za nanu
25: yes
0: akuna kwenda unless ana mpana le nyongo jamba tiyo ko
25: tiaka iko
0: na
25: sa indu sina murua
0: na na rala rumo ko nge ju na nge ju nyo
25: tay iru
0: kai nyala mbele nya ngar na mara na amana nyo mona na galo mbele nya ngar
25: yes
0: ba na buja
25: ngar na
0: pana ho bo jere strofe nini tara doe no yesi ne belenye ngarne ni
25: ngibande
0: ni
25: yes
0: yes
25: ne belenye
0: ngibande social services di banga na bar ka jabarut marona
25: ne banga na
0: bar radura ka jirut
25: ene fulani
0: ndo ngal lankai
25: yes What? I think we are lucky.
0: Mm.
25: Yes.
0: Na beji yang kita kumpi kita doy. Mana ibu dan orang lain zara ekop ni lah ekop.
25: Imagine.
0: Hmm. Nejang kau ini nejah raja doy. Yang kau dah doy ayam semua. Kumpi nama nak balik sugar macam mana?
25: Yes.
0: Hey, faham jual si nonya yang kau. Media ada orang nonya. Yang saya makan arah lagi orang tay.
25: Yes.
0: Kita balik dari sini.
25: Kembali.
0: Hmm. Asyik oleh mari bersyarat drak. Kalau kan tujuh jenis wajib tujuh Felix nak asyik oleh. Oleh jurai tiga kuat. Nampak bukanya bukan asyik oleh. Alpha santai kuat. Nampak bukanya asyik oleh. Lili brilliant asyik oleh. Gurumanu malasi. Lawan ini clear terkaji ada town. Jadi yang kau boleh nak cuci biar jumpa tuan. Naja asyik oleh. Abang gaya rubber. Gurumanu yang gas nerum jauh. Tuk sepi dah selamajan. Asyik oleh. Nak gurumanu. Lele dia orang tujuh jenis wajib drak tumuri asyik oleh. Berat leuru. Thank so much. Lama gelum ni ke. Asyik oleh. Amo itu pasal nuri jari jom orang kena say. Jadi kalau nak bawa naib jomu dengan cerita, ada maklum ni ke? Thank you so much. Kalau ni jadi dan kuyok good morning. Jika ramai orang jadi terus mula lemau, jadi akan alam sini dia kuyok berasa dia tu happy. Jadi jom bawa natua ramati. Orang jadi senapa good morning. Ibu ni jadi lemah gili asyik oleh. Jadi yang kita good morning. Jika ni buat say. Kalau ni jojo Jesus saya sekel asyik oleh. Amakas ni ramai orang jadi dalam masakan ini berita. Asyik nak lengan mu arulah jo erjung masanya. Sebenarnya afasan gurumun dengan bumbu gengnya pokin asyik oleh ngamir dijunga kerja nam safi wakapus asyik oleh ngamir dijunga sebenarnya bumbu gengnya ke yote dengan bodo i agak jadi jodoh subalong malasie subadoi rut bumbu geng pokin
25: bumbu geng salam
0: ni ada bumbu geng sabuk
25: yes
0: esak sudi tiba di jamung kita kita goris orang dojo dari nabala gurumun malasie dengan bodo rut jor yati negara muda berlaku oleh nawan nalamu gurumun tiba di jom Malawi Maldaga dia Malawi, Maldaga Malawi Kenya, Mayo loka kiti ya nyereja kwenye kwa
25: Malawi.
0: Orang ndio Joshua Dak seria na shuling. Tena kijawa la risho masaa yote aji.
25: Malawi.
0: Ni jawa la mbere jongo. Tena ni nyasa hilo.
25: Baiki nani nye?
0: Kandi gile magira.
25: Mule.
0: Baiki tewe. Aji ndio ndio masaa la Malawi.
25: Meranga Mayo.
0: Meranga Mayo.
25: Na re ni miru miru yone wo aitumia media maxwe.
0: Exactly.
25: Yes.
0: Hilda dobo rejo, ari Malawi. Joy sana Samson na shule tulume shughuli kule nikusoma pita son good morning gratu mbele bila kile tulume jeni tulu tidewe na gratu mbio usinga Joseph Pasayo shule pasta gratu tidewe mbele jeni kuchinda logorian lele doyi ole pita mugu ya good morning jar dobi ya matrade se jamila lele doyi kila ba shule jisha ole kwele shule tulume jeni orated lele shadrack siriam barta shule David Zoyta shule tulume jo ole mesuti tuleta pasta sana wa good morning tulume jeni sokoni transmara good morning keji de wala mantisi de wona jedo kilgodi city Amos wala msaa kwa asholeng amude basinya arjomo da kona sai Amos kotokot ne jaga joko taga maria kotokot de brasilianto e jaga na boku be jomo dramati Dennis Musonik asholeng ne jaga do ndito kap cross tito kip kwet tilebo machito kiprono be jomo na boku na tua waramati orana jo saya fode na asholeng te mosiro George Henry itiwa ni jukwa la siya kaundi lele doi nyo sosisho ya shuwa lenda shia ngoy shubesho besha I thank you so much amu itibasa nyati jomu chepkwen gilbato tiwa ni jostirikuwa oldo kando yo jo tenewoji itilambayen tiwa ni joshatuka sintija na anyu ashuwa lenda mwiti shia ngoy ndong kevo arab kwech itiwa nyati ya tuwa tenewo doi kila boy itiwa nyuma sinyati ya kutakona sai nija orona bambu ya jomu shia ni patuwa ashuwa lenda Tengkarak ke lelok kelipulih, na apa kuno jualan dimun yang mu itu,
25: saya
0: semua selalu working, mereka urik kelipai lelak kita ni, akhirnya na larung aje takuna say, banyak na sukunya dah jengi ajen gua na orang mati,
25: kini
0: juga nak gua na, bade aku lagi lewo.
24: Tiatua mayana, mela maria, mugi sukunya budu kaya terisharane miadom.
2: Mayan FM. Ewangan Olosho. Ewangan Olosho.
3: Ya kota lelo meta ore radio nan na dinagra ligi.
4: Ya ba yalai.
3: Na na ji de mangu dor ba yana magar shi lo yo ko lomon bi.
4: Keri bi.
3: Odi.
5: E karibu.
4: Ay rai.
5: Teo.
4: Tawena.
5: Iko.
3: Kore sa duolo benya nan.
5: Meri radi banga na ji gake. Era si ga bau.
3: Hey. Ama mayolo nan ne dum nyendo ne boto yo kamani nyedo gi yew.
5: Enda asendo ro ni siere ne makwata ara marisho. Endo ga na shai.
4: Aya.
3: Iya na ga sebun.
4: Hakiki daire na hei
3: kanya na meloni na banji
4: ngilage na nganga niramu abona ga ngai gikombe
3: doko dinya na nda maijulo ye mesha yana
6: kodi na ido
5: yo
6: bagaje da nai
5: ndo hema kwata bi kutol tamus
6: asio gi lalewa
3: ha yele soba
6: enda soba
4: wabi
6: eh ma ndiendo gi kina
5: hei ya kanyo dai na rogo sha yor bayan
6: enda nai da inder wa jo ayo ayi
5: arebe kana ajo
4: na yor ori bi guram jo na isida yana shei
6: me gure da gi nyalomon enda ngasendu shugoto gangi te nyi
4: o
6: enyanga gi kwa ginye den veyera gintai nagito jebo ko lomaru abe mingil eda nai
3: nyana no lede nyang eden
4: alla kesana nyang eden
7: Kishamu nemmelo kai sulla majani Nairobi wa kitankariano sapoko leng ten company Ekari Rana Estate Limited etumia na majani todo kai pokile kitaniki Eden Tea the finest garden tea

0: kabisa aranya ke sungole ngejuk keji hel ni golo sungole do nas da yoleng dama yo sa saba na yamaga ni ora tomono ni owan ni grabo wala ni grajo
1: ora kyoti losogoni tietu
0: ora yes tejo musie jo gara ri losogoni lini tejo musie jo gara ri losogoni lini wala ga ni ko dilena ki ara gale kan gara bu o bayati kita ma gare kuna sa yo lini ngoni
2: yes
0: igrashi na fas firmo gare jongo ni ngari yo la ri lenyo losogoni lini kalo sogoni lini kanyo na galo du kaya kayo bi ya shara ajo nas na na kejabe yong kejabe yondare kejano mpoka kejadi non non mo gamara dogo bal school
2: yes
0: rasai aiya
2: wazazi wanaanza kujipanga sasa ya
0: amukeri na ngaso woni dum ngaramit dili wosogoni bay jallo he baba ndo gino ngala yina mga ni jono mi ratu bay jono ralu gira de mi asita mi asaba
2: tisata
0: radu da boda
2: dabo
0: ndo sido ya joran garami rara na mera runya jararano ni jallo ngewdi na namuka
2: kabisa
0: ni mera on garabo garami ya ya yong rai toki
2: ileba
0: jor kai diru na giru jo la ngadi ya ka jo ngulo ya balo wapi
2: me ni janana ri so woni so woni ya pa ilo ngulo
0: you know it's talk about musana na restong ngaju ga ni yara
2: yes na na biye wunye
0: ni jadi sino bi ya herani Rale belu so nani ni ne chobos to galo nyo be yalla no shawi ne ti
2: dad
0: mi dad ja shugunye
2: ha
0: do ye do ko be grisa ngola na yo ne ngasi a
2: ah
0: wala mi yili ya gajo lasma bilur ne ngobuni
2: yes
0: bas ni ngobun na grisa ne ngobun noy
2: mhm
0: yondu ya be la ba no guni
2: yes
0: ke anyira yo shugunye
2: mhm
0: mulo abi gola ba leudo
2: la
0: romon la romon nobu
2: Pemonari.
0: Umadinya.
2: Eh, umi Januari.
0: Eh, lori Januari.
2: Yes.
0: Yang beri yang ngasai bilingi ya agak dogu.
2: Amon sosa. Pei sih rasu gunye.
0: Yes. Lagi abik. Hah. Aya sosa. Ni aku lagi jaga jaga itu di bawah sosa linjir aku nasi ni enak ada mulai nunggu ni. Kira nanya ke aku doa ya mulai nunggu kau lagi naja. Kaje mengat mengasar mulai sekarang lo sekolah sudah ilang ngotiane gue.
2: Yes.
0: Lagi sini ngasara angasara ini sungguh lu. Aja kau nyuri kejadi oleh Danson, Olon Duart, Tas Shureki. Man marin sile singole
1: Maya FM ipna bo 1.9 abishana ewangan olosho

0: ba e menano
1: nkayage
0: narasa
1: e bai kabisa
0: yes ore bogoro kuma goleng ne meyo
1: yes
0: nkayage narasa
1: yes
0: ba kabisa jo meyo
1: yes
0: ore seguro ni kiara ne menan
1: en nkayage
0: kiara ni kiara Nemen. Ramadan ni bogo ni kiara. Nemen nang. Biur shuni kiara.
1: Nemen nang.
0: Nemen nang.
1: Yes.
0: Yang kaya ke? Nada asa.
1: Yes.
0: Kapi saya jangan kabur dua lalu ni mendakuna saya roy anak dama. Jika nak aku dua hari nari syarat roy anak dama orang ini mana kau roy? Jangan asim loru.
1: Kapi sa?
0: Jangan si nasim kuat tu aku asyik gua asyik gua asyik
1: gua. Yes.
0: Tolik iyo doy amu. Nak jenis eran jenis mana bayar ke domu bayar tu? Kulingana na wewe chana ne kiara.
1: Kiara.
0: Era ruba kajuki yako simu na baige kinoro ni kinoro le pero.
1: Yes.
0: Na ikiwele siri. Ni kigendo yeye.
1: Hankolongi era rangi
0: je. Yes.
1: Weekend ni je. Hivyo ndo weekend itaanza.
0: Yepi. Kabisa kabisa.
1: Kabisa.
0: Kila naka buruka laini mwenye kuna sai. Kure iye roi or laini mwani. Kwa na simu siyo kuato, kuato yako kuato asiyo kusiye. Tangu na sai na ena.
1: Dama.
0: Ena
1: dama.
0: Kabisa. Sasa, la de metie simu.
1: Yes.
0: Kanyen bimiji yoko le seri. Tangkara linye, kino re shiras da yu leng.
1: Yes.
0: Tangkwa pa jumatatu. Kino re shiras da yu leng.
1: Jumane.
0: Kino re shiras da yu leng.
1: Jumatano.
0: Jumatano. Kino ditu.
1: Alamisi. Ninduke rumdo tata, juma.
0: Ibae.
1: Kabisa.
0: Nidi yoka shu leng.
1: Yes.
0: Kimoye nangkaya kabisa la ini ngoni. Njoto yi, nangkaya eseriani. Baka nani ntuke rumwa anu.
1: Jumatatu.
0: Angolo ni Jumatatu.
1: Yes.
0: Kati sheraga na ijoro hii. Enadua katara. Taramati ya kile durara.
1: Kabisa.
0: Nivijashe, noru na wiki esida yuleng. Taramaricho.
1: Yes.
0: Daru na wiki magana isi school. Daru na wajibaja na ina gie.
1: Kabisa.
0: Angolo ni na.
1: Naolo ni school.
0: Mekidewe angolo ni aru ninyo.
1: Aru niru jabari jabana.
0: Ato ni aru ninyo ulodika. Daru na wajibaja na ina gie. Daru na
1: wajibaja na
0: ina gie. Daru na wajibaja na ina gie. Daru na wajibaja na ina gie. Daru na wajibaja na ina
1: gie.
0: Kaji dengan karena ini olahsye lengkering.
1: Najan Ruth Marona.
0: Yes.
1: Nol mirishi.
0: Ibai. Kita juga kasualin.
1: Yes.
0: Kita yang ini yang kakek letabu.
1: Kabisa.
0: Dari cara ni kita
1: juga. Ililililero.
0: Kita juga naik yuk iye.
1: Oleseri.
2: Ewangan Olusho Mayan FM.